0: 83, 84 ma kana. Ale mai te dili. Am heli e dili, am baltos i hera. E fatti da naran lo casa. Ne fin de semana am baltos e neba. I hene ba ma ka haltos clear, mai be la continua, mai be ane san dura san be clear. As vite tina hira kansa ne ausi continua haltos e neba. E depois ia 80 e 90 e 2 ao Lítia para a Filipina. O momento né, em 2 de novembro acontece, e uma para a retancar, onde a colega se balneve em bolde clandestina, incluindo a minha líder, Ida, na Augusto Tec, em Malaga, né? Como na T-L7, né? Sobre a MCL Ida.
1: Claro, outro é tão irmão Ida, era um vasco criado, ou ser cedo, né? Tami sira hansi me pumitu ye sir ne ami idi dak bukanya dalam par pele ses ta au sai duni eta on dalam usi igreja ne au kita ba filipina ba skola ne ba mai fali 94 au za fali halutos ane sa estrategia ide o kolega ida nara mirando lino a parisi ma bagia le pri ami halutos na fati hera fati hanesa au ne responsabel da di momento ne ne tam conta ba be kuda e wangi e skola sira programa ne bolu Children Forest Program.
2: Anteru Benedito explica, oinsa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, mai halo tos di tare tok sai maksi akontesi futur. Ma ne dane mau karato usuba zoven sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah yang bawa lu dengan kata itu hal konten dia anda la perus buat dia dia keliu ma Afrika dia anda sana ya aik na noik Afrika Mesir dia sana dia keliu hal buat ki kuang ida hal dia ini depois hari dal rumah one bisino ida bel tir tango hal bel mana yang rumah bel hal buat dia dal rumah itu na rumah tolu hal buat ki kuang ida se resultar dia ne ne bakora am koko ida ne hal aku ikut le barak buat ne am koko ne ada sana eksperimentasang aproveita corona ne maka imbez halai basuar de dia keliu subaria tos larang ho esua ho ensara e aproveita exercício pois se cari cloro ruma maka ne produce resultado ruma maka ita qualia
2: ouvintes ne mak informasaun balorong ohing husi studi central kampung alo dili hawer siana belo lore ekipa ne be servisu hato obrigado ain i adeus.

Lalu kelana nga isira, pamutuk valihohau noimar, pahawanya belum trinci, ha programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinantoro. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelana nga isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Okay, diak maloko vintis, jane maka mujika furak nebe. Kusi belon sele, soferation aba maloko vintis, ita ba haho ita nia programa iha loro furak irane. Okay, maloko vintis, ita tama ba pergunta. Belon Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nia hatene papel juventuri ne saida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agent of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida terceiro ninian ba juventude social significa kata juventude ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventude ida, hau tenga observa situação no condição povo ida ne ninian. Tamba, juventude ne hanesan agente transformador ida. Juventude ne hanesan fuam ba ema hototu, ita tenga hambri ki a linha frente ka linha oi ninian, atunune sai juventude ida nebemak social ba ema hotu ninian, baseia ba ciência nebemak ni aprende. Tamba, ita considera kata ciência ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita vele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konava força moral. Juventude mus tenga sai força moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konava moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventude, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah nusi situasau no kondisau dan emaka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema debe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe ma ka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ni da ba laos, la iha liu mebe, nia frazile hanoin ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne ma, ita tinggi juventudi ne tinggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanes sama forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolo. Eh edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne husi edukasau nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral. Iya neba. Se forsa moral de en primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi itan ina naman sira. Agora, edukasau ida ne edukasau de inisu antes to depois de ita moris ne ita hetan ona edukasau ne husi neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventude ida ke forsa moral tep-tepes ya sosiedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mus forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
0: E pergunta turma, belum sele se soeba itania. Belum ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povu sira. Honune, juventude tengke sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes, no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba, povo la ihak bit, atu halian, hosira nyelian rasik, mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne, larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata ita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
0: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

Maluku Vintisira, Hamutuk Falihau, Francisco Maya, ia programa surtu COVID-19. Update informasaun dadus balorong ohin, sabadu, lorong rua, fulang mayu, tinan, rihon rua, ruanulu. Ba suspeitu pandemia.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetan ono ulune barak nian sakala ni saine rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de itu si kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitani hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliwa konservasaun terestrinian Hareba itania protesaun ba itania rekursu Raimaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar Marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amina gestor rasik amina servisu maka Hareliwa gestaun marinanian I Hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince, ita konsensualiza ita nia komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira. Lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang. Tamba hanesang ita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayara tu lagi tahu si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tahu tolong area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colher o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulir sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa Idane, Aksumikang Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum terinci. Programa ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu desing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai. Mujika furakida hotitulu hari damai.

0: Bangladesh, feto agricultura senti capaz tebes o apoio material husi NGO CWSC. Ba informação mai ta companhia hamutu.
1: Masa kuda modo de. Fui na dau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Ser fo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna sama fo halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tu trenamento ne ami halo husia tahan timor tradisional de ne be ami halo hansa tahan IB malaria tahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremos bele ia servisu itu a sekarang lah ami hauma tur halimar de
0: Iria Pereira Haktuil Modo nebesira kuda lori ba mercado faang no balung hande
1: Amin jebahan amin jebah faande am lahalung ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lan fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

sira. Poi itarona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk orasang kapasita niang. Ita makfeto nomane milenium niang. Ita mak sabedoria no kreativitade lebehola isi. Liang ida ba energia espiritu lebenak loke. Ia interkoneksau obuat hotu-hotu. Ita makmudansa foa tembrani atukura larang no liur. Hakarak sesentru transformasau niang. Ita hakarak rekonyese itanya ang konjuntu no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame. Bit no domi. Ita maksaisasi konaba moras no injustisa nebe haleuita. Hakarak

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsira si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestri niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua o komunite bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina niang i hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk ya sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tahu usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protesene
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira, makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualiha wa amin ya equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulung sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu balorong uhing iha notisia nasionais husi studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili Hau Fernanda Munisa Rozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito anse bilan sata mai hanen. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansane ne lelune se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansane. Lelune bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana iremos evita vamos la heta no no urune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna menis ona ne ansa ita vamos la heta no na fatin de nu sita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia malu ko vinte sira dura kan bi sira hotu informasaun ne mak ah kaitan ni hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.